0: abubuwan da yake
1: haka kuma Dr. Kabiru Abdulkarim ya bayyana irin illar da abarbake da shi a jikin dan adam musamman wajen hada ta da wani sinadari
0: kamar a hada ayaba da abarba wannan kuskure ne ba a hada ayaba da abarba lokaci guda a cikin za a sha abarba ita kada

0: wata dar manama haka zalika za ku iya samu Alhaji Basir Store akan lambar wayarsa kamar haka 0800 364 0800 ko 0800 387 2
1: masha Allah daga tafaran kantin Basir

wannan kalamai na SS Alisu dan bacirar waka waji ya kamata mu ja hankalin shirin na wannan rana madadin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Ala Ali Abbas Salisu sauran dinki da na shirya na gabatar ke yi mana fatan Allah ya sa da mu da alheri.